Alas Cuatro, Kuring Dedos, Legato Gora, sebagai Giants, sebagai Balgadas. Angkatong kuan, incik tomkis tiki-tiki, vitamin serap, angkatong tomkis sirbalowel, tomkis turmeric, powder 5-in-1, ada selang jika kasan store. Oh, ngato ang prima bila dia sebayak San Pablo. Napa tagibirin nga kuan dia kining pakapin.